Uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjaliawe nko muntu kuhikia milioni 35. Hansi ye dakika iwiri hamakoba agomchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja iyeru kwangu.

Nanyu abakazi imukafokabaya umutima mitwa buchwa aveni kingaruka mutugende tugendo rabo inekyo kungamba kigambe bakihulira.

0: Colombia. Vivo le pujia mstudi za Spice FM.
1: Pujo nyonyozi mere yule kubana Spice
0: FM.
1: Mkuru abano gambota.
0: Ah, nyo ndi kilie ule
1: ute.
0: Nyo ndi faini.
1: Mwa ibe likiria
0: oba. Mwana nye karamu.
1: Ekitu kiona muka kiindura hindura ila bojo
0: inye. Bojo inye ka. Jowa hii bojo inye. Hii.
1: Amina na bauliriza inye na bojo mwe.
0: Kati we.
1: Nyo wemba ile na show.
0: Eish.
1: Nyagamba ati nsakuruga hoi mantara vila Spice FM.
0: Bambi.
1: Mwanyenji goza muna.
0: Uba.
1: Muna.
0: Nizo vasika ilu wemu.
1: Kuki manjire kumanya.
0: Bambi. Umu nyoro alata.
1: Umu nyoro like yaba nyoro oba.
0: Ye yaba. Nza ambu nyoro yone.
1: Aba nyoro alini kaile bali kurungi. Kande na nyomba sangiri kurungi. Alhamdulillah.
2: Umunyoro
0: arajeje kimuhabuze akivure
2: bakagwize umunyoro alata
1: pozo umunyoro
2: kusana kusana ina wayanjwireho
1: banti ndiyo ari nyabagamire
2: kandi abani ni wabivalize umunyoro aliyata umunyoro
0: ariyo
1: Acho kura yake kihabuzo. Kanyo muntu omukuru. Baina kumpabuza kihabuzo.
0: Eh.
1: Baina kumpabuza kihabuzo bindi bindi bindi bindi kino.
0: Eh. Bambi. Atukikengere na ba. Hati musicale music kubatita Jovikeila.
1: Ah Jovikeila nko mukamanyire bambi akafuna mawe bizivu. Tibibura mbantu tubanabyo bati. Tukusima mukamaru wanga nti ndi muomezi mubiona okay. Kadi nayo abani kusabira oli muomezi na vinsagre arajeje how are you
2: nikilia mwana
1: fine
2: fine muno bro ndi tele munyamasi ndi mwana baby miaka yangi
1: nankai
3: nankai
2: nankai